96,8 era di Produ FM, teman terbaik kamu Whitney di DH, teman Produ. Yes, aku ingatkan lagi lagu-lagu pilihan kamu yang aku punya di pagi hari ini untuk kamu vote di jam 8, teman Produ. Aku punya Olivia Rodrigo yang Less untuk pertama kali.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Sebelum aku spillkan lagu pilihan kamu, bukan spill sih, tapi aku bakal puterin lagu pilihan kamu. Kamu harus tahu dulu perakiran cuaca dari bmkg.go.id. Ini hari ini hanya 3 perakiran cuaca, 4 deng ya. Ada cerah banget, hujan ringan, cerah berawan, dan juga berawan ya. Ini boleh kamu ceki-ceki di bmkg.go.id. Tapi kalau kamu mau aku spillin juga boleh. Di Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, dan juga Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo diprediksi cerah banget ya. Jadi ini aman banget kalau kamu mau menjemur, mau mencuci-cuci boleh. Ada Sinjai yang cerah berawan. Kemudian juga Luwu, Tanah Toraja, Toraja Utara diprediksi cerah berawan. Selebihnya itu ada juga daerah yang diprediksi berawan seperti di Bone. Kemudian daerah-daerah yang hujan ringan seperti di Nrekang, Luwu Utara, Luwu Timur, Teman Pro 2. Ini jadi cukup beragam ya perakiraan cuaca hari ini. Bisa kamu cek sendiri sekali lagi di bmkg.go.id. Saatnya aku menyapa buat kamu yang udah vote lagunya Genial, Less Than A Lover, Teman Pro 2. Ini lagu olahraga aku banget sih. Lagu aku di summer lah ya. Bukan karena Jenny-nya, tapi this is my type song gitu. Terima kasih Shasha. Terima kasih Jenny _02, Hikmah Nur 20, Rosmini, Inarmi, Soleha, Nur Fatimah 6133. Ada Hazel, terima kasih. Ada Miftahul Hair _MK. Thank you banget yang udah support Jenny. Langsung aja aku puterin Jenny, Less Than Lover untuk kamu di pagi hari ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: And I was like, why are you so obsessed with me?

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Whitney di DH. Dan sekarang aku saatnya untuk muterin lagu pilihan kamu terakhir di pagi hari ini ya, teman Pro 2 ya. Terima kasih yang udah voting-voting. Nur Fatiman 6133, terus juga ada Miftahul Khair underscore MK, ada Timang 13, ada Ipule, Yusrianti Y2, Aulia Amanda 29, Sigro Sakina, ada Puput juga, makasih ya. Ini semuanya kayaknya pengen didangdutin, di hip hopin, hip dut, bener banget lagi, di hip hop sama dangdut, hip dut gitu ya. Coba teman Pro 2, kira-kira kamu tebak deh, aku vote yang mana di kali ini, coba. Aduh pusing kepala ku, nenek bener banget. Itu dia judulnya apa sih? Astaga bercanda ya. Ini aku lagi mau planning kan. Terima kasih kamu yang udah vote ya. Habis ini aku bakal nyapa kamu di bisik bincang asik. Kita dengerin sama-sama dulu Astaga Bercanda yuk, biar kita makin semangat pagi-pagi ya.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 era di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Nindi di Bisik Bincang Asik karena hari Selasa. Jadi kita bahas toleransi. Dan toleransi ini bukan sekedar kata, apalagi di Makassar toleransi ternyata hidup dalam benar-benar keseharian masyarakat. Kalau kamu misalnya dengar kata Makassar, mungkin yang langsung terlintas Pantelosari, CPI, Coto Makassar, atau memang ya udah pemandangan kota yang rame gitu. Tapi ada satu hal yang gak kalah keren dari kota besar yang ada di Indonesia Timur, yaitu semangat toleransi yang benar-benar diwujudkan lewat aksi nyata. Nah, di tengah dunia yang sering dipenuhi perbedaan pendapat dan konflik, Makassar menunjukkan bahwa keberagaman justru bisa menjadi kekuatan, dan kota ini dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang suku, agama, budaya, hingga bahasa yang berbeda. Tapi perbedaan ini juga bukan jadi penghalang ya untuk hidup berdamping ingan ya, karena toleransi di Makassar tuh bukan cuma saling menghormati teman Pro 2, apalagi saling menghormati di hari-hari besar doang. Lebih dari itu, masyarakat Makassar itu terbiasa banget bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial tanpa memandang identitas. Misalnya ada perayaan agama, warga dari agama lain tuh sering ikut tuh ngebantu dan menjaga keamanan, mengatur lalu lintas, sampai memastikan acara berlangsung lancar. Dan momen ini sudah jadi pemandangan yang biasa aja di kota ini gitu. Dengan nilai yang gotong royong yang masih sangat terasa, katanya Makassar juga ini ketika ada bencana kegiatan sosial atau aksi kemanusiaan, banyak banget komunitas lintas agama dan lintas budaya itu turun tangan bersama karena fokus sama tujuan yang sama, yaitu apa? Membantu sesama manusia.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: lagi bokeh.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tentang Makassar yang jadi kota toleran dibuktikan dengan aksi nyata gitu ya. Dan ini tadi seperti yang aku bilang ya, apapun kondisinya kota Makassar tuh benar-benar warganya akan saling menjaga, akan saling mendukung satu sama lain, apalagi tentang kepercayaan dan juga kebudayaan. Dan yang membuat kota Makassar semakin menarik adalah peran generasi mudanya, teman Pro 2, karena banyak komunitas yang aktif mengadakan diskusi, festival budaya, kegiatan lingkungan, sampai aksi sosial yang mempertemukan anak muda dari berbagai latar belakang. Nah, mereka juga membuktikan kalau ternyata perbedaan ini bukan alasan ya untuk saling menjauh. Justru dari keberagaman ini lahirlah ide-ide kreatif, kolaborasi, dan inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Bagi Gen Z yang tumbuh di era digital, pesan ini juga sangat relevan di saat media sosial sering banget dipenuhi perdebatan. Anak muda Makassar menunjukkan bahwa dunia nyata ternyata bisa menjadi ruang untuk membangun persahabatan tanpa melihat perbedaan nih. Gen Z juga dikenal sebagai generasi yang dekat banget sama teknologi, karena itu bentuk toleransi di sosial media juga bisa dimulai gitu dari hal-hal yang sederhana. Misalnya ya, jangan menyebarkan informasi yang memicu kebencian, menghargai pendapat orang lain, sampai mengangkat konten yang memperkenalkan keberagaman budaya di Indonesia, utamanya di Makassar nih. Kalau kamu ngelihat memang semangat orang-orang di kota Makassar saling bertoleransi, itu bisa kamu jadikan konten gitu untuk menyebarkan hal-hal positif, menyebarkan pesan persatuan, budaya lokal, dan juga pastinya aksi kemanusiaan.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

ya. Sebagai penutup di hari ini, untuk kamu semuanya Gen Z ya, harus tahu bahwa keberagaman itu sebenarnya fakta, sedangkan toleransi adalah pilihan. Jadi Makassar ini membuktikan kalau perbedaan bisa jadi model untuk membangun kota yang lebih damai, inklusif dan juga maju. Untuk utamanya untuk anak muda, pelajaran yang paling penting dari kota Makassar ini adalah gimana perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil, seperti menghormati teman yang berbeda keyakinan, bekerja sama organisasi, sampai berani melawan ujaran kebencian yang bentuk toleransi yang nyata juga, teman Padua ya. Dan pada akhirnya memang toleransi bukan cuma tentang menerima perbedaan, tapi tentang menciptakan ruang agar semua orang bisa tumbuh dan berkarya bersama. Apalagi Makassar juga membuktikan bahwa hal ini tuh bukan sekedar impian, tapi juga bisa jadi kenyataan. Terima kasih sudah nemenin aku di Spada. Habis ini aku bakal nemenin kamu di Watchin Pro 2. Habis itu aku beneran pamit dari Spada. Jangan kemana-mana habis ini.

angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Pro 2.
1: Malam kawan dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini saatnya kamu ditemani ya di Wasin Pro 2 untuk pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Informasinya dari eriri.co.id. Teman Pro 2 dari eriri.co.id, ini ada Kota Makassar yang akan direncanakan jadi tuan rumah kejuaraan dunia sepak takraw di tahun 2027 nanti, di mana ajang internasional ini akan diselenggarakan oleh pengurus besar Persatuan Sepak Bola Takraw Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan perkembangan dan juga prestasi olahraga sepak takraw di Indonesia. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan rencana penyelenggaraan kejuaraan di dunia di Makassar ini jadi momentum penting untuk Sulawesi Selatan karena menurutnya kesempatan menjadi tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Masih dari rri.co.id, ada Perumda Pasar Makassar Raya mulai memperkuat budaya pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dengan menerapkan pemilahan sampah langsung dari sumbernya di seluruh unit pasar. Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang melarang sampah organik dibuang ke tempat pembuangan akhir hingga hanya sampah residu yang diperbolehkan masuk di TPA. Informasi selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Aku pamit, sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Intro 2. What's new?

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: tega banget, Pip. Sering banget Sinta kamu hina. Kamu bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah,

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tak akan melakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 santai siang hari ini ditemenin sama Naura sampai jam 4 sore nanti. Ada Pro 2 Hit List, kamu bebas request lagu apa aja Indonesia sama mancanegara. Nanti requestnya kita buka sampai jam 12 siang aja. Jadi jangan sampai lagu yang pengen kamu dengerin gak kita putar karena kamu kelupaan buat request. Cara requestnya gampang banget, langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram at RRI underscore Pro 2 Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Di Instagram sudah ada Nur Hikmah Ramadhani yang katanya pengen diputerin lagunya Backstreet Boys yang judulnya Shape of My Heart. Lagunya buat kesayanganku saja kakak. Oke, spesial buat kesayangannya Nur Hikmah Bede. Kita udah masukin di playlist, dan teman Pro 2 yang lain, aku masih tungguin requestan kamu juga sampai jam 12 siang nanti.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Megan Trainor, teman Pradua, just a friend to you. Ini requestan dari Nugra. Masih mending sebenarnya dibilang temanku Ji itu daripada dibilang sepupuku Ji itu. Hati-hati kalau sudah dikasih tahu bilang sepupuku Ji itu, berarti begitulah ya. Taulah dalam bahasa Makassar arti kata sepupuku Ji itu yang sebenarnya. Thank you buat Nugra, mudah-mudahan nanti statusnya bisa naik level dari just a friend menjadi just married. Wait, amin. Yang mau request lagu kita masih tungguin sampai jam 12 siang nanti di Instagram langsung aja, karena ini udah pada nasar bumi Instagramnya Pro2 Makassar karena kepepet. Iya, sabar, tenang, pasti kita putarkan. Di Instagram ada Tenri yang udah ikutan gabung juga, minta diputerin lagunya Katy Perry yang judulnya The One That Got Away. Lagunya buat mantanku saja.

mantan terindah. Harusnya request lagunya Kak Hitna yang mantan terindah. Tapi ini juga bisa kan, in another life gitu. Oke, Tenri, nanti enjoy sama lagunya, kita bakal masukin di playlist. Terus satu lagi dari Ilmi, minta diputerin lagunya Budi Doremi yang judulnya Tolong. Tolong dulu Kak diputarkan. Siap. Itulah saya suka orang yang tahu tiga kata ajaib. Tolong, maaf, dan terima kasih. Wait. Aku tungguin ya requestan kamu Indonesia atau mancanegara. Langsung WhatsApp 0811 410 968 atau Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Kita dengerin dulu sama-sama, ini dia Katy Perry, The One That Go Away.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Warga Makassar, mau hiburan yang beneran agak lain? Nah, pas banget nih. Kelompok komedi favorit kamu agak lain formasi lengkap, ada Benedion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rangga bakal mengguncang Makassar di event Cacarita Live Comedy Show yang bertempat di Balai Manunggal tanggal 22 Agustus 2026. Nah, acara ini juga bakal dimeriahin sama stand up Indo, karaoke seru bareng Parecu, dan penampilan dari Kuping Gajah. Ingat, tiket pre-sale 2 masih dibuka tapi kuotanya terbatas dan nanti bakal ditutup di Agustus ini. Dan pastinya langsung serbu selagi masih open, kamu bisa langsung klik link di bio Instagram @cacarita.liveshow untuk pembelian tiketnya. Dan supaya bisa semakin hemat, kamu bisa pakai aplikasi Yup Pas Bayar karena ada potongan ekstra Rp80.000. Buruan beli sebelum kehabisan. Warm heels, but it never does. That's 'cause you at war with love.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
3: Matur nuwun, dagawel,
4: rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
5: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam 12 siang ini sambil nemenin kamu makan siang atau masih ada yang ngerjain deadline tugas, gak apa-apa, kita bahas ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Salah satu jenis makanan yang paling dicari dan pernah naik daun itu adalah dessert box. Bahkan sampai sekarang pasti ada di pilihan menu-menu kalau kamu lagi ke tempat makan atau mungkin ke kafe-kafe. Dessert box ini menjadi salah satu pilihan yang paling aman menurutku, karena porsinya pas, harganya juga lumayan, terus juga untuk rasanya pasti rata-rata biasanya enak. Nah, banyak UMKM yang berawal dari dessert box, dari dapur rumahan dulu, sampai akhirnya ternyata bisa menghasilkan cuan. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang UMKM Makassar yang naik daun berkat dessert box lokal, yang manisnya itu semanis bau aroma cuan. Dan pastinya teman Prodo, untuk tren dessert box ini ternyata bisa membuka peluang besar untuk UMKM kuliner di Makassar, karena banyak banget anak muda yang memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk mereka dengan foto dan video yang menarik. Mulai dari varian tiramisu, ini saya andalanku, regal juga andalanku, red velvet juga andalanku, coklat premium, sampai cita rasa lokal seperti es pisang ijo dan coto caramel fusion. Hah? Ada coto, rasa coto. Ini nanti bisa kita coba. Dan semuanya ini adalah inovasi yang membuat pelanggan merasa penasaran dan akhirnya dicoba. Benar, untuk rasa es pisang hijau dan coto caramel fusion ini kayaknya saya masih belum pernah coba. Nanti kita bakal cari sama-sama teman Pro 2. Dan pastinya yang bikin bisnis ini berkembang bukan hanya karena rasanya yang enak, tapi karena kreativitas dari para pelaku UMKM yang bisa membaca tren. Jadi mereka menghadirkan kemasan yang estetik, terus ada sistem PO-nya juga, menjaga kualitas rasa agar tetap konsisten hingga bersaing dengan banyak kompetitor lainnya. Namun jangan mengantuk kamu di samping saya. Apa maksud kamu menguap seperti itu? Apakah siaran saya bikin kamu mengantuk, Syahrul? Dan pastinya teman Pro 2, nanti kita bakal bahas lagi. Mau dulu kayaknya dibelikan di Serbox, Syahrul, supaya semangat ke siaran. Nanti kita bakal ngebahas tentang UMKM yang manis-manis ini. Tapi kalau kamu, menurut kamu, kamu pernah gak sih makan dessert box yang menurut kamu enak banget dengan harganya yang pastinya terjangkau? Boleh direkomendasiin ke kita di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner di Santai Siang bareng sama Nora di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Dan kita juga masih ngebahas tentang UMKM Makassar yang naik daun berkat dessert box lokal. Manisnya bikin cuan. Dan teman Pro 2 pastinya dibalik manisnya dessert box yang kita nikmati ada perjuangan yang tidak sederhana. Mulai dari mencari bahan baku berkualitas, terus juga menjaga kualitas rasa agar tetap konsisten sampai bersaing dengan banyak kompetitor juga. Tapi justru tantangan tersebut yang menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM yang terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka. Apalagi biasanya kalau lagi ada hari perayaan, dessert box ini menjadi salah satu pilihan yang bisa dijadikan hadiah hampers, terus juga pokoknya banyak. Jadi ini aman sekali karena biasanya kita itu dapat banyak varian rasa dengan harga yang terjangkau. Dan pastinya sebagai konsumen itu kita juga bisa ikut mendukung perkembangan UMKM dengan cara sederhana, yaitu membeli produk lokal, terus juga kasih ulasan yang jujur, membagikan pengalaman di media sosial, sampai merekomendasikan kepada teman dan juga keluarga. Nah, support kecil seperti itu bisa menjadi promosi yang sangat berarti bagi usaha para pelaku UMKM gitu, teman Pro 2. Jadi di balik satu kotak dessert yang sederhana yang kamu icip-icip, ada kreativitas, kerja keras dan juga semangat dari para pelaku UMKM Makassar yang mau terus berkembang. Jadi kalau nanti kamu pengen menikmati makanan manis, tidak salahnya mencoba produk UMKM lokal. Selain memanjakan lidah, kita juga ikut membantu usaha mereka agar semakin dikenal dan juga mampu bersaing di pasar lebih luas. I'm on

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you,
3: kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
4: tabe,
5: matur nuwun,
6: dagawel,
7: rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu di Pro 2 Sport jam 1 siang. Teman Pro 2, kita update dulu informasi dari dunia olahraga. Di websitenya rri.co.id, kali ini datang dari Chef The Mission, tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, ada Todo Tua Pasaribu yang melanjutkan kunjungan ke cabang olahraga dengan mendatangi pemusatan latihan atau TC Nasional FPTI di Bekasi Senin 27 Juli 2026. Nah, hal ini untuk memastikan kesiapan non teknis kontingen Indonesia. Nah, meskipun target medali menjadi kewenangan Kemenpora dan NOC Indonesia, Todo Tua optimis seluruh cabang olahraga punya semangat melampaui target. Ada juga Sekjen FPTI Wahyu Prisitiawan, ini menyambut baik kunjungan tersebut sebagai suntikan moral bagi para atlet di tengah persiapan nanti menuju Asian Games. Dan selain itu, manajer tim Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti juga menegaskan kalau target tim tetap mengincar 2 medali emas dari nomor speed dan juga lead. Jadi buat teman Pro 2 yang mau tahu updatean dan info lainnya terkait nanti Asian Games, kamu bisa cek terus di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Di jam 2 siang ini di Pro 2 Entertainment, teman Pro 2. Kali ini kita punya informasi dari penulis novel legendaris. Ada Keigo Higashino, seperti namanya ini berasal dari Jepang, yang meninggal dunia pada usia 68 tahun. Kabar duka tersebut diumumkan melalui akun resmi X penerbit pada Senin 27 Juli 2026. Dilansir dari The Japan Times, Higashino ini mengembuskan nafas terakhir pada Kamis dini hari, di mana sang penulis wafat akibat kanker kolorektal, di mana pihak keluarga juga telah menggelar prosesi pemakaman secara tertutup. Keigo Higashino dikenal sebagai salah satu penulis misteri paling berpengaruh di Jepang, di mana sepanjang karirnya ia menghasilkan 106 buku yang diterjemahkan ke banyak bahasa dan diadaptasi menjadi film maupun juga serial. Salah satu novel yang membuat namanya dikenal secara internasional adalah The Devotion of Suspect X, di mana karya itu mengisahkan seorang guru matematika yang berusaha menyusun kejahatan sempurna demi melindungi seseorang. Nah, novel tersebut mengantarkan Higashino meraih Nokia Prize pada tahun 2026 lalu. Ia juga menerima Honkaku Mystery Award serta berbagai penghargaan dan juga nominasi bergengsi lainnya sepanjang karir kepenulisannya, teman Pro 2. Dan pastinya untuk Pak penulis Keigo Higashino, karyanya akan selalu ada, di mana totalnya ada 106 buku akan hidup di dalam setiap karya-karyanya. Dan nanti teman Pro 2 kita akan balik lagi dengan updatean info lainnya, jadi pastiin kamu stay di Pro 2 Entertainment.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you.
3: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasing budaya sendiri.
8: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih bareng sama Nawara di Pro 2 Entertainment. Kali ini ada drama Korea Agent Kim Reactivated yang berpeluang berlanjut ke season 2 teman Pro 2, setelah kemarin 10 episodenya udah selesai, di mana rumah produksi drama Korea ini mengkonfirmasi kalau pembahasan mengenai season 2 sedang dilakukan setelah musim pertama meraih respon positif dari penonton. Nah, dilansir dari Sompi 27 Juli 2026, laporan media Korea Osen tersebut menyebut kalau proses diskusi untuk produksi musim kedua telah dimulai, di mana rumah produksi membenarkan kalau pembicaraan berjalan secara positif meskipun sampai sekarang ini belum ada jadwal produksi maupun juga penayangan yang diputuskan. Nah, pihak produksi juga menjelaskan kalau musim pertama baru saja selesai sehingga seluruh proses masih berada pada tahap awal. Informasi lebih lanjutnya nanti bakal diumumkan setelah seluruh rencana produksi mendapatkan kepastian. Dan sebelumnya stasiun televisi SBS ini juga sempat membuka peluang hadirnya musim kedua, di mana hal tersebut menyusun tingginya popularitas drama tersebut selama masa penayangannya. Drama yang dibintangi oleh Seo Ji-sop, Choi Dae-hoon, Yoon Kyung-hoo, Jo Sang-wook dan juga sejumlah aktor lainnya ini dengan genre aksi atau action mengisahkan Kim, seorang ayah yang tampak menjalani kehidupan biasa tetapi menyimpan masa lalu sebagai agen rahasia. Yang penasaran dan belum sempat nonton, kamu bisa nonton karena 10 episodenya usai, dan pastinya nanti kita bakal tunggu dan update terus informasi lainnya terkait dengan film, drama dan yang lain. Jadi pastiin kamu selalu stay di Pro 2 Entertainment.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Informasi terakhir di Pro 2 Entertainment kali ini, teman Pro 2 datang dari rapper asal Amerika Serikat Kanye West yang akan menggelar konser di Indonesia. Dan penampilannya ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta di tanggal 24 Oktober 2026 mendatang. Melalui pengumuman resminya, promotor menyebutkan bahwa pertunjukan ini akan menghadirkan pengalaman konser imersif dengan panggung berbentuk bola dunia raksasa yang menjadi ciri khas penampilan Ye dalam beberapa tahun terakhir. Nah, untuk penjualan tiketnya itu nanti dimulai di tanggal 29 Juli besok jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kamu bisa kunjungi langsung situs resminya di yejakarta.com karena promotor menyediakan beberapa kategori tiket dengan rincian harga yang berbeda-beda. Untuk rincian harganya kamu bisa langsung baca secara rinci di websitenya rri.co.id. Untuk kategorinya ada dari VIP S dan juga West. Terus juga untuk kategori juga ada paket eksklusif, ada surprise box set A, ada kartu identitas atau VIP Lemonade, terus ada lanyardnya juga. Dan selain itu ada juga kategori Super Fans Festival. Pokoknya banyak banget teman Pro 2, jadi jangan sampai kamu ketinggalan, bisa disesuaikan sama budget teman Pro 2. Aku spill sedikit untuk kisaran harganya, mulai dari 1,8 juta sampai 9 juta teman Pro 2. Wow, betul-betul siapa Mini duduk di kursi seharga 9 juta. Pokoknya itu dia untuk informasi terakhir di Prodo Entertainment hari ini. Update terus informasi dari showbiz di Prodo Entertainment setiap hari di Santai Siang dari jam 2 sampai jam 3. Ini udah jam 3, nanti kita balik lagi dengan informasi dari Sulawesi Selatan di Lock In Local Information.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Ada Stefan Pasaribu, teman Pratu 2, hatiku di kakimu seperti batu katanya. Pasti ini zodiaknya Taurus. Masalah keras kepala Taurus jangan ditanya lagi, tapi masalah ketulusan ya boleh diadu. Mana ini yang zodiaknya Taurus, angkat tangannya. Kita lupakan dulu lagunya Stefan, kita ke login local information. Ini dari rri.co.id. Kali ini informasinya datang dari Perumda Pasar Makassar Raya yang mulai memperkuat budaya pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dengan menerapkan pemilahan sampah langsung dari sumbernya di seluruh unit pasar. Nah, langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang melarang sampah organik dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Jadi hanya sampah residu yang diperbolehkan masuk ke TPA nanti. Dan komitmen tersebut ditegaskan Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Raya Ali Gauli Arif saat memimpin rapat tentang pembahasan pengelolaan sampah organik bersama dengan jajaran terkait di hari Senin 27 Juli kemarin. Di dalam rapat tersebut dibahas berbagai strategi penerapan pemilihan sampah di lingkungan pasar, mulai dari pemisahan sampah organik dan anorganik sampai ke pengelolaan sampah organik menjadi produk yang lebih bermanfaat seperti kompos atau juga pakan maggot. Dan upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA sekaligus juga memberikan nilai tambah bagi lingkungan. Untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di Login Local Information Teman Pro 2, masih bareng sama Naura dan masih dari rri.co.id. Ada Kota Makassar yang direncanakan akan menjadi tuan rumah untuk kejuaraan dunia sepak takraw pada tahun 2027 mendatang. Ajang internasional tersebut akan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PBPSTI sebagai bagian dari upaya meningkatkan perkembangan dan prestasi olahraga sepak takraw di Indonesia. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar menyampaikan rencana penyelenggaraan kejuaraan dunia di Makassar ini menjadi momentum penting bagi Sulawesi Selatan. Menurutnya, kesempatan menjadi tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan event olahraga bertahap internasional. Dan Muhammad Amkar juga menilai kehadiran atlet-atlet terbaik dari berbagai negara akan memberikan manfaat besar bagi pembinaan sepak takraw di Sulawesi Selatan. Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan tersebut juga dapat menjadi sarana pembelajaran bagi atlet, pelatih maupun juga perangkat pertandingan di daerah. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi Teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Informasi terakhir dari login teman Pro 2. Kali ini datang dari Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026 telah mencapai 100% per 30 Juni 2026. Dan program ini menyasar sekitar 1,1 juta penerima bantuan pangan atau PBP di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atau Sulselbar. Hal ini diungkapkan pemimpin Perumbulok Kanwil Sulselbar, Faharu Rozi. Di hari Senin 27 Juli kemarin, ia menyampaikan seluruh bantuan telah diterima masyarakat sesuai target pemerintah. Selain distribusi, seluruh administrasi penyaluran juga sudah diselesaikan. Ia juga menjelaskan untuk bantuan yang disalurkan mencapai 22 ribu ton beras. Selain itu juga Bulog mendistribusikan 4,4 juta liter minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat. Seluruh penyaluran diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Faharu Rozi juga menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari koordinasi antara Bulog dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan. Itu dia informasi penutup untuk login hari ini. Update terus informasi kamu di rri.co.id atau di login di Santai Siang dari jam 3 sampai jam 4 sore. Dan Nora pamit dulu dari Santai Siang teman Pro 2 karena habis ini masih ada Sore Ceria yang bakal nemenin sore kamu pastinya dengan mood dan vibes yang selalu ceria. Dengerin terus Santai Siang, jamnya masih sama, jam 11 siang sampai jam 4 sore di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, atau boleh juga kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Download aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu yang belum punya aplikasinya karena aplikasinya itu gratis. Follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram @rri_pro2makassar supaya kamu bisa dapat info terbaru dan bisa ikut di setiap segmennya. Sonora pamit dulu. Lagu terakhir ini dia, Gea Indrawari, Seribu Kali. Bye bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua Ihsan waktunya menemani kalian semua untuk edisi hari ini. Dan untuk jam 4 ini teman Pradua ya, seperti biasa kita bakalan bahas tentang musicpreneur teman Pradua ya. Jadi buat kalian semua mungkin yang punya karya terbaru pengen kita bantu untuk publish ya teman Pradua ya. Kalian bisa kirimin karya kalian di Pradua RRI Makassar. Boleh kontak kita di WA di 08 11 410 968 ya teman Pradua ya. Dan sambil nungguin kamu juga yang pengen bergabung atau mungkin pengen tanya tentang musik Pradua nih teman Pradua, kamu bisa stay tune aja dulu di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, because I'll be back.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: sad anymore.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. And as I know, teman Pro 2, kalau misalnya anak-anak Makassar itu punya banyak kreativitas ya. Apalagi tentang musik ya, teman Pro 2 ya. Banyak banget yang sudah punya ciptaan sendiri, yang pengen diproduce sendiri teman Pro 2, dan juga pastinya pengen dipublish sendiri. Pro 2 dari Makassar pastinya sudah siap sedia untuk bantuin kamu di musik planner untuk bisa segera nge-publish atau go-publish untuk lagu-lagu yang kalian ciptakan di teman Pro 2.

Baik, lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Karena sekarang udah jam 5 nih teman Pradua. Waktunya Isan akan nge-update buat kalian semua yang udah stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Dan update apa yang bakalan aku share ke kamu nih teman Pradua. Yang pertama, jangan kemana-mana karena saya masih bakal balik lagi kasih tau kamu.

0: have some breakfast in bed.
1: You want some tea?
2: I love tea, yeah.
1: Perfect. English breakfast.
3: Baiklah teman Pro2 yang lagi setuju di 96,8 FM Pro2 dari Makassar. Aku bakal kasih kamu kabar dulu dari seputaran kota Makassar ya teman Pro2 ya. Ini dari kondisi lalu lintas ya teman Pro2 ya. Ini kita lihat dari pantauan CCTV di Diskominfo kota Makassar ya teman Pro2 ya. Kayak gimana untuk hari ini kondisi lalu lintas yang ada di kota Makassar. Aku ke perbatasan Makassar Maros yang masih lancar-lancar aja. Terus juga untuk di pintu 2 Unhas ya, benar ya. Ini masih lancar-lancar aja nih teman Pro2. Jembatan Barombong sekarang, wah kameranya kayak mati ya teman Pro2 ya. Belum ada updatean terbaru kalau di Barombong. Yang mungkin lewat Barombong mau tanya kita atau mungkin kasih tahu teman-teman Pro2, boleh di teman Pro2 ya. Gabung di 0811410968 aja. Kalau di mana nih ya? Alauddin nih. Wah, Alauddin lumayan sih teman Pro2 ya. Yang mengarah ke Goa masih oke-oke aja, masih lancar-lancar aja, tapi yang mengarah ke Makassar ya gimana ya guys ya? Ini lumayan padat sih. Oh, dua-duanya sih teman Pro2 ya akhirnya. Ini update-annya kayak memang arah ke dari Goa ke Makassar juga lumayan, dari Makassar ke Goa itu juga lumayan padat sih teman Pro2. Jadi tetap sabar-sabar aja berkendara. Oh, ini depan BTP ternyata. Depan BTP sih teman Pro2 ini arah ke BTP lumayan ngantri-ngantri aja, apalagi dari arah Sudiang ke Makassar ya teman Pro2 itu lumayan padat sih kendaraannya menurut aku. Tapi masih jalannya masih oke-oke aja sih teman Pro2 ya. Masih kalau bersabar lah orangnya ini, atau mungkin tidak apa ya maksudku, tetap fokus di berkendaranya pasti tidak bakalan macet sih. Karena biasanya orang kayak nah Tommy di depan udah kosong, tetap juga lambat, padahal sebenarnya bisa aja cepat-cepat sedikit toh. Terus di mana lagi ya? Urip Sumarjo benar ya. Di bawah flyover juga masih lancar-lancar aja, dari Urip ke arah Nipa Mall masih lancar-lancar aja sih guys ya. Tapi kalau dari Uminya saya enggak tahu, Mia belum ada updatean terbaru sih teman Pro2. Kalau Gate 1 Pelindo masih lancar. Kalau ini dari Urip ke flyover masih lancar-lancar aja sih guys ya. Masih setengah 6 ya teman Pro2 ya. Yang parah ini Alauddin sih guys ya. Sabar-sabar Ki yang ada di Alauddin. Sama di Urip PLTU lumayan nih. Lumayan antrian kendaraan dari arah Sudiang ke Makassar. Lumayan sih ya teman Pro2 ya, tetap sama dari arah Makassar ke Sudiang juga. Oh, dari ini yang padat dari arah Makassar ke Sudiang sih teman Pro2. Kalau dari Sudiang ke kota masih lancar-lancar aja, tapi Urip itu yang di depan PLTU Telo kalau dari Makassar ke Sudiang itu lumayan ya, lumayan parah. Ngantri lah kendaraannya. Oke. Nah, teman Pro2 yang lagi saja di 96,8 FM Pro2 dari Makassar, Isan masih bakal ngupdate buat kalian semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Yuk teman Pro 2, kita ngupdate kabar terbaru buat kalian semua nih teman Pro 2. Ada Momo Geisha yang katanya comeback ya teman Pro 2, tapi enggak pakai Geisha. Dia comeback gandeng untuk Enau nih teman Pro 2, dan rilis versi baru Sudah Tahu Tuhan Kita Beda. Nah, Momo resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum, dan mantan vokalis Geisha ini menandai comebacknya lewat kolaborasi bersama Enau di fan versi lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Beda. Lagu ini menjadi salah satu karya dalam album Lingkaran Enau ya, yang dirilis tahun 2024, dan melalui versi terbarunya Enau menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duet nih. Dan Sudah Tahu Tuhan Kita Beda mengisahkan dua insan yang mencintai tapi harus menghadapi kenyataan pahit karena perbedaan keyakinan. Udah tahu ya Tuhannya beda, kenapa mau dipaksakan ya? Alih-alih menawarkan jawaban, lagu ini mengajak pendengarnya menyelami sisi paling manusiawi dari sebuah hubungan. Ya kayak gitulah ya. Tapi yang mau di highlight di kembalinya Momo melalui lagu ini menjadi salah satu momen spesial dalam perjalanan karirnya setelah dikenal sebagai vokalis Geisha dengan deretan lagu populer, dan project ini jadi langkah awal bukan babak baru sebagai solois di teman berdua. Sementara itu Enau mengaku kolaborasi tersebut menjadi salah satu untuk memperluas makna lagu yang lebih dulu dikenal oleh pendengar, dan kehadiran Momo katanya membuat lagu ini tidak hanya hadir dalam kemasan baru tapi juga untuk menawarkan interpretasi emosional yang berbeda. Aku juga lihat nih mereka berdua duet lagunya si Sisi Potret. Ih. Ganas sih suara Momo ternyata teman berdua ya. Kayak wah yang ini nih yang enak banget nih kayak gini.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

Thank you so much untuk teman Perdua udah saja di 96,8 FM Perdua dari Makassar. Abis ini kita bakalan ke azan maghrib dulu ya teman Perdua ya, bersiap untuk beribadah. Dan untuk kalian semua yang lagi saja di 96,8 FM Perdua dari Makassar, karena sebentar Isan bakal balik lagi kasih tahu kamu yang terbaru ya. Jadi tetap stay tune on 96,8 FM Perdua dari Makassar, teman terbaik kamu. Am I the only one who's been mistaken?

0: maaf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

si dakwatit tammah wassalatil qaimah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi, bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Slay itu apa?
1: Slay itu kayak slay. Slay itu kayak apa nih? Kayak gorgeous gitu, kayak beauty, cantik begitu.
2: Slay. Ih, apa itu slay? Wen, aku tahu.
3: Slay itu bersikap anggun dan apa ya, bersikap anggun di segala situasi.

untuk mematikan rasaku padamu. Ya, yang artinya membunuh, membunuh tanpa perasaan, membunuh tanpa belas kasihan. Biarlah ku kubur dalam-dalam rasa ini sebagai kenangan yang pahit dalam memori hidupku.

0: keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana.

0: Kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Your favorite station 96,8 FM.

0: ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan.

0: aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

bosan sih harusnya sebenarnya ya. Kalau gitu mungkin bosan pamit lah ya, Isan juga pamit. Kalau gitu, semoga untuk kalian semuanya jangan sakit-sakit, sehat-sehat selalu. Bye-bye, tahun baruan.

Grace yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih, gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening, nanti kita bakal lanjut-lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia, teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga, teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brody. Sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
1: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band ya teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umur. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
2: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondrei bass.
0: Gondrei di bass. Wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
2: Nyokap gue sih masih nonton tapi sekarang.
3: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu Asbak.
0: Masih ya?
3: Masih
0: sering dipakai di FTV-FTV.
3: Ya.
0: Dan nyokap lo masih sering nonton.
2: Masih.
0: Kan? Oh,
3: iya dong.
0: Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
2: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Ketemunya kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
2: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
4: Di daerah Condet.
2: Di Condet.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada studio.
2: Studio Land namanya.
4: Ya, namanya Studio Land. Mm-hmm. Itu jadi sebenarnya kita ini teman penongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan. Dulunya
0: oh, iya.
4: Punya band juga.
0: Saya punya band juga.
4: Si Jopana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
4: Condet.
0: Wow.
4: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
2: Bikin
0: langsung
2: bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
4: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
2: kita rekam yuk gitu ya.
4: Ya,

0: baru ngirim demo sekali langsung diterima?
1: Enggak, sebelumnya udah.
0: Oh, sebelumnya udah.
1: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. Jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim-ngirim demo.
1: Ya, banyak
0: kan?
1: Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
1: Betul.
0: Beda
1: ya,
0: kayak band-band ya, sekarang kan.
1: Betul. Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
2: nyodorin
1: semuanya. Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku
1: ya,
0: itu langsung diterima.
1: Terima.
0: Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
1: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Hmm. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
1: lagu
0: justru?
1: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke. Okay.
1: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu gitu.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
1: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Okay. Tapi yang booming dulu yang di booming pertama kali adalah Membuatmu
1: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa, kita bertiga, nama kita Asbak yuk, gitu, bukannya Jenny misalkan, atau bukannya The Rolling misalkan, nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh?
2: Capung sih yang nyeletuk waktu itu, dia yang nyeletuk, apaan mau bandnya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan, terus lagi ngumpul depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
1: Terus baru, abis itu bikin filosofi.
2: Filosofi ya, okay. Baru bikin filosofi, terus ternyata, biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
2: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Oh, ini. Alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Yeah. Oke. Okay. Kalau Campung?
1: Dulu Metallica ya.
3: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia
1: metal
3: ini.
0: Jadi di Asbak ini berubah 180 derajat dong,
2: iya,
0: teman-teman.
2: Iya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi
1: masalah.
2: Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak.
3: Kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa Kotak berarti ya?
3: Ya,
1: Kotak
3: ya,
1: di atas kita masih. Kalau angkatan
3: kotak duluan kotak, ya.
0: Angkasa.
1: Kotak duluan. Kotak Angkasa.
0: Hello.
1: S12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
1: S12 ya
0: termasuk. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya tuh udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita

0: aja nih teman bro dua nih. Gak sabar-sabar dulu ya. Ini teman bro dua, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta?

0: sesuatu yang udah enggak ada di lu tuh, wah,
1: berarti.
0: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
2: Kalau udah pergi ya.
0: Iya, kalau udah pergi
1: gitu. Okay.
3: Nyesel ya.
0: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
3: Wah, aduh. Tapi ya, kayaknya di tahun dulu sekarang juga relate sih kayak gitu. Hmm.
1: Ya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
3: Kebetulan ciptaan Iput, temen.
1: Oke. Okay.
3: Basisnya September Band. Mm-hmm.
1: Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
2: Ya kan kita satu tongkrongan juga.
3: Mm-hmm. Satu label juga.
2: Satu label sama September. Jadi, tiba-tiba dia nawarin nih. Mm. Kita nawarin, gua ada lagu nih.
1: Weh, 5 juta aja nih, 5 juta. Gitu.
2: 5 juta nih, 5 juta. Gak usah, gak jadi. Gua juga punya lagu.
1: Terus juga?
2: Jadi nawarin.

0: Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si capung ini,
1: si Iput ini.
0: Iput ini.
1: Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
2: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
2: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu gak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
2: Betul.
0: Menyia-nyiakan pasangan yang tulus ya.
2: Ya.
0: Berarti jadi Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
3: Iya, masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum
1: ini? Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
3: 6 atau 7.
1: Baru 5 ya?
3: Berapa teh?
1: 6
3: ya?
0: 5. Dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band kan? Jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput. Kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
1: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
3: Tendangan Yang Dibuka.
0: Nah, ini karena biasa kalau band udah 17 tahun Mas Bro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
3: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam. Tertunda bukan

0: 4 lagu tadi ya. Ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu. Ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya iya iya.
1: Lu rasain Duput, ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan tertunda bukan akhir, Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak, okay. Bukan akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Nah, oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
2: Enggak apa-apa.
0: Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya, ya. Asbak apa?
3: Asbak Family.
0: Asbak Family. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus
2: ya, udah macam. Ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling
1: banyak
0: unik, banget. Paling aneh, tapi paling ya, paling nggak bisa dilupain.
3: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu dulu di
1: Medan ya.
3: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet, berapa? Ada pohon tumbang ternyata itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana terus selama berapa jam ya?
1: Lima jam, enam jam ya.
3: Jadi kita stuck di situ aja.
0: Berhenti. Okay.
3: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan
2: semua. Dan mati lampu ya.
3: Dan mati lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
3: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
3: berikutnya.
1: Oh, apa?
2: Kemana sih waktu itu?

0: 5 jam malam mati lampu.
1: Mati lampu
0: apa yang kalian lakukan?
1: Waduh.
2: Pengen pop ya? Lagi.
1: Jadi kan ada warung-warung gitu kan, mm-hmm. Ya warung-warung di biasanya kan kayak pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Benua. Apa sama ada teman-teman? Sama
2: Papinka.
0: Papinka.
2: Papinka.
0: Wah,
1: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
3: Satu rumah, ya, satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju panggung. Nah, kalau

0: di era-era itu ada nggak?
1: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih yang pas apa hujan belum ada orang pas namanya tuh rame.
2: Oh iya.
1: Jadi kita cek sound tuh karena kan

0: kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat nggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri?
2: Kalau lupa lirik nih, vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, men?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa semalam yang kurang tidur? Banyak.
1: Jangan gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gini.
3: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya, Kak, liriknya salah.
3: Baru ngeh ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hong Kong.
0: Nah, itu waktu manggung di Hong Kong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu.

0: dan hafal lagunya.
1: Dan hafal lagunya.
2: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagu?
3: itu masalahnya. Gue suka blank.
2: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya, teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman
0: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
2: Oke. Okay. Oh, itu gede dulu ya.
0: Lumayan.
2: Oke. Okay.
0: Sekarang kan nggak ada. Sekarang udah play kan. Istilahnya nggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya. Maksudnya dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
2: Yeah.
0: Sekarang mungkin belum.
1: Mungkin sekarang masih asik. Mungkin ininya aja kali ya.

0: Beda. Ya karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
1: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
0: Dulu kan ada acara musik ya di TV. Ya,
1: ini boleh disebut. Boleh dong.
0: Dahsyat, Inbox itu enak banget gitu. Promonya, media promonya tuh enak.
2: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
0: Ketemu band-band lain.
2: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
0: Media promonya sih yang kita rinduin tuh media promonya.
1: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya, dapat apa namanya tempat untuk manggung lah. Jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja. Gitu. Iya nggak sih?
2: Betul.
1: Karena agak sedikit berasa itu ya.
2: Berasa.
1: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
2: Betul.
1: Kayak dulu, dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget, bener gak sih men?
2: Iya, banyak banget.
1: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia. Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya naik-naiknya nih sekarang, lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
0: Tempat lain sih belum.
1: Negara
0: lain belum.
1: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Bandnya harus rilis kan? Iya kan?

0: nge-share
1: iya.
0: Media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget memang untuk kalau untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur.
1: Jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, Men?
2: Jawa ya.
0: Jawa.
1: Di Sumatera
0: gitu.
1: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, Men, lagunya, Men?
2: Hafal dong
1: Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, bener gak sih? Aku bisa membuatmu
1: buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu, pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update-update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya.
0: Kurang.
2: Tapi kalau dari TikTok Asbak official aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali bener. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana gak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin gak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tuh ada sponsor ya. Yang pengen sponsorin kan? Ya?
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten

0: Gimana teh?
1: Pokoknya kalau aspak band cincai lah ya.
2: Cincai.
1: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman, aman aja ya.
0: Aman aja gitu.
1: Langsung hubungin UT aja ya.
0: Iya,
1: aman. Ini

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam teman Pro 2. Selamat hari Selasa. Dan waktunya ingin nemenin kamu di jaga malam hari ini ya. Setelah tadi kita udah gabung sama Pro 2 Jakarta, dengerin MLC alias Music.

0: suara yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Zero to One adalah buku karya Peter Thiel, seorang pengusaha sukses dan investor yang dikenal sebagai salah satu pendiri PayPal dan Space. Buku ini membahas filosofi Thiel mengenai inovasi dan cara membangun perusahaan yang mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, bukan sekedar memperbaiki atau meniru apa yang sudah ada. Buku ini terbagi dalam beberapa bagian yang masing-masing mengulas aspek penting dalam membangun perusahaan yang sukses. Thiel menjelaskan bahwa inovasi yang sejati adalah membawa dunia dari zero to one, yaitu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Bukan hanya mengembangkan atau menambah variasi dari yang sudah ada. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir berbeda dan menghindari kompetisi yang tidak sehat, yang menurutnya hanya akan memperburuk inovasi. Dia berpendapat bahwa perusahaan yang sukses harus menemukan ceruk pasar yang belum tergarap dan menguasainya, bukannya berkompetisi dalam pasar yang sudah jenuh. Beberapa tema utama pembahasan dalam buku ini diantaranya adalah inovasi yang berbeda. Thiel menekankan pentingnya berinovasi dengan cara yang benar-benar baru. Menurutnya, banyak perusahaan teknologi lebih memilih untuk berkompetisi di pasar yang sudah ada. Sementara, inovasi yang sejati datang dari menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Selanjutnya dalam buku ini membahas tentang monopoli dan kompetisi. Salah satu ide provokatif Thiel adalah bahwa monopoli bukan kompetisi yang menciptakan perusahaan besar dan inovatif. Menurutnya, perusahaan yang berhasil bukan yang bersaing ketat dengan banyak pesaing, tetapi yang berhasil menciptakan produk atau layanan yang begitu unik dan unggul sehingga mereka mendominasi pasar. Thiel juga menekankan pentingnya untuk berpikir jangka panjang. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir jangka panjang dalam rancang bisnis. Banyak perusahaan sukses yang berkembang dengan visi yang jelas tentang masa depan, bukan hanya mengejar keuntungan instan. Bagian penting di dalamnya, Thiel menyebutkan tim yang solid. Tidak kalah pentingnya, Thiel mengingatkan bahwa tim yang solid dan memiliki komitmen bersama untuk mencapai visi perusahaan adalah salah satu faktor kunci kesuksesan. Dalam buku Zero to One, Peter Thiel menggali lebih dalam berbagai konsep yang menjadi dasar filosofi bisnisnya dengan banyak cerita dan contoh yang menggambarkan ide-idenya tentang kewirausahaan dan inovasi. Secara keseluruhan, Zero to One adalah panduan yang menggugah bagi siapa saja yang ingin membangun perusahaan inovatif dan berani berpikir besar. Peter Thiel memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana mengubah dunia melalui bisnis dengan menekankan pentingnya menciptakan sesuatu yang baru, berani mengambil resiko, dan membangun tim yang solid. Buku ini bukan hanya cocok bagi para pengusaha, tetapi bagi siapa saja yang tertarik dengan perkembangan teknologi dan filosofi bisnis yang lebih mendalam. Buku Zero to One oleh Peter Thiel. Buku ini memberi wawasan yang sangat berharga.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: mimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
0: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
6: Our depan to my tat.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
8: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
2: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh,

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

0: pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
0: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
2: Kak, Rehan pergi dulu ya.
3: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
0: Kok jadi lagu harusnya?
3: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
0: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
0: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
2: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
3: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

bagian kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Rabu 29 Juli 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bisabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Untuk warna merah dan putih menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional!

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: tapi lagi bokeh.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Tuh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RI dalam esensi buku. Perahu Kertas, karya Di Lestari, adalah novel yang mengisahkan perjalanan hidup, cinta, dan pencarian jati diri dua tokoh utama, Kugi dan Kinan. Kugi adalah gadis unik dan ceria yang gemar menulis surat dan melipatnya menjadi perahu kertas untuk dihanyutkan ke sungai. Sementara itu, Kinan adalah pemuda berbakat di bidang seni lukis yang terpaksa menunda impiannya demi memenuhi harapan keluarga. Pertemuan Kugi dan Kinan membawa mereka dalam persahabatan yang mendalam, namun juga penuh lika-liku. Perasaan yang tumbuh di antara mereka seringkali terhalang oleh keadaan, termasuk hubungan masing-masing dengan orang lain dan tanggung jawab terhadap keluarga. Meski terpisah oleh jarak dan waktu, mereka terus terhubung oleh impian dan perasaan yang tak terucapkan. Novel ini mengeksplorasi tema cinta, persahabatan, dan impian, serta bagaimana setiap orang berproses dalam menemukan jalan hidupnya. Dengan gaya bahasa yang puitis dan alur yang mengalir, Perahu Kertas memberikan pesan bahwa terkadang kehidupan membawa kita berlayar jauh sebelum akhirnya kembali ke tempat di mana hati kita berlabuh. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa Spada. Hari ini ada Naura yang akan menemani kamu mengawali aktivitas pagi ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Gak kerasa banget Juli udah mau udahan. Ini udah ada di ujung-ujung bulan Juli. Tapi kita bikin happy di penutup bulan Juli, di beberapa hari lagi sebelum berakhir, dengan playlist lagu Produa Makassar. Di Spada, as always, selalu ada trik, tips dan trik menarik. Terus juga nanti kita bakal update info lalu lintas dan info perakhiran cuaca buat kamu. Lagu pilihan kamu, jangan sampai kamu ketinggalan untuk voting 4 lagu yang udah kita siapin. Terus juga nanti bakal ada bisik bincang asik di jam 9 pagi. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan. Kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Download aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan jangan lupa untuk bisa ikutan di setiap segmen Produa Makassar. Follow sosial media kita, ada TikTok dan Instagram @RRI_Produa_Makassar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Spada, teman Pro 2 bareng sama Naura. Dan pastinya kalau di jam 6 kita kasih buat teman Pro 2 tips menarik. Nah, kali ini ada salah satu mungkin kebiasaan kita dulu sebelum ada media sosial, atau mungkin ada yang sampai sekarang masih menjalankan hobi ini tapi udah agak lumayan berkurang, itu adalah membaca buku. Yes, jadi membaca ini bukan hanya sekedar aktivitas untuk menambah pengetahuan, tapi juga menjadi cara efektif melatih kemampuan berpikir dan juga menjaga kesehatan mental. Semakin rutin kamu baca buku, semakin besar pula manfaat yang bisa kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bakal bahas manfaat membaca buku setiap hari yang sayang banget kalau kamu sampai melewatkan baca buku itu. Daripada baca chatnya mantan, mending baca buku, teman Pro 2. Nah, salah satunya adalah menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi kalau baca buku itu pastinya membikin atau membuat kita terus memperoleh informasi baru dari berbagai bidang, mau itu buku fisik maupun fiksi ataupun juga non fiksi. Ini sama-sama menawarkan sudut pandang yang dapat memperluas cara berpikir seseorang. Jadi semakin banyak kamu membaca, semakin kaya juga pengetahuan yang kamu punya. Nah, pengetahuan ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun juga dunia kerja. Kamu tuh jadi lebih apa ya, lebih mudah memahami berbagai topik kalau berdiskusi sama orang lain, karena punya banyak pengetahuan dari buku-buku yang kamu baca kan, referensi. Nah, kebiasaan membaca buku tersebut membantu kamu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Eits. Jadi kalau baca buku itu, teman Pro 2, kamu bisa pilih sesuai dengan genre yang memang kamu suka, karena semua ilmunya itu ada, mau itu tadi fiksi atau non fiksi, terserah aja mau buku apapun, karena pasti akan ada sesuatu pelajaran yang bisa kamu dapat di dalam buku itu. Dan nanti kita bakal bahas manfaat lain kalau kamu rutin membaca buku setiap hari.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ya tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan masih ngebahas tentang apa sih manfaat membaca buku daripada membaca chat-chat lama kamu sama HTS-an kamu. Pasti beda dong teman Produa. Nah kalau kamu rutin membaca buku setiap hari, kamu bakal merasakan sebuah perbedaan. Karena dengan membaca buku itu kamu bisa melatih kemampuan kamu untuk berpikir secara kritis. Jadi kalau kamu baca buku nih, otak kamu itu tidak hanya sekedar menerima informasi secara pasif, tapi kamu tuh bakal terbiasa menganalisis isi bacaan, memahami hubungan antar gagasan, sampai mengevaluasi argumen yang disampaikan oleh penulis. Jadi proses ini secara tidak langsung melatih kemampuan berpikir kritis teman Produa. Jadi ini sangat berguna banget kalau kamu mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah. Kamu bakal terbiasa melihat persoalan dari berbagai POV sebelum menarik kesimpulan atau mengambil keputusan. Jadi kebiasaan ini membuat keputusan yang kamu ambil ini jauh lebih bijaksana dan matang. Jadi kalau kamu mungkin ngerasa kayaknya diriku ini belum bisa mengambil keputusan, atau kenapa kalau setiap ambil keputusan kayak gegabah, tidak berpikir panjang, coba dimulai dengan membaca buku secara rutin setiap hari. Nah selain itu juga pastinya membaca buku ini juga menjadi cara sederhana untuk melepaskan penat setelah menjalani aktivitas yang padat. Jadi kalau kamu udah tenggelam di dalam satu cerita, di dalam sebuah buku yang memang materi atau jalan ceritanya ini menarik, pikiran kamu bakal teralihkan sejenak dari berbagai tekanan sehari-hari. Jadi hal ini bisa membantu tubuh dan pikiran kamu menjadi lebih rileks gitu. Jadi memang aduh, sebenarnya kalau kalian sudah dapat buku yang cocok, rasa-rasanya itu media sosial sudah tidak dibutuhkan lagi gitu. Iya, tapi betulan. Jadi makanya cari dulu buku yang benar-benar genrenya kamu suka. Bahkan genre yang disuka pun kadang di awal-awal kayak yang kayak perkenalan atau bridging-bridging itu masih kadang kita kayak terdistract, masih bosan. Tapi coba Mi lanjut-lanjut terus, paksakan diri teman Produa. Dijamin nanti kayak harus kak selesaikan bacaanku, harus kak tahu apa lagi selanjutnya. Kalau memang kalian mendapatkan buku yang sesuai dengan apa yang kalian suka. Dan selain itu yang paling penting adalah dengan membaca buku itu bisa membantu kamu untuk membangun kebiasaan yang lebih produktif. Jadi kalau kamu menyisihkan waktu tuh untuk membaca setiap hari, melatih kedisiplinan kamu dalam menjalankan rutinitas positif. Kebiasaan kecil ini bisa menjadi pintu masuk untuk membangun kebiasaan baik lainnya, seperti misalnya menulis, belajar, atau mengelola waktu dengan lebih efektif. Kuncinya adalah selain komunikasi apa? Konsistensi. Ini adalah kunci supaya kamu bisa mendapatkan manfaat membaca buku setiap hari. Dan pastinya teman Produa, selain membaca, selain itu tadi yang sudah kita share ke kamu, membaca ini mengajarkan kita kalau proses belajar itu tidak punya batas usia. Jadi setiap halaman yang kamu baca ini bisa memberikan kesempatan untuk terus berkembang dan pastinya memperbaiki diri. Karena ingat teman Produa, membaca buku setiap hari merupakan investasi sederhana yang hasilnya akan kamu rasakan sepanjang masa.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu jam 7 pagi. Teman Pro 2, saatnya kita spill 4 lagu yang masuk di playlist lagu pilihan kamu, sambil nemenin kamu siap-siap atau yang udah ada on the way di jalan. Tetap hati-hati di jalan, yang kejebak macet juga hari ini ikutan di lagu pilihan kamu. Dua Indonesia dan juga dua dari mancanegara. Kita spill satu-satu sebelum kita kasih tahu gimana cara votingnya. Di lagu pertama kita punya lagunya Olivia Dan with So Easy to Fall in Love.

Yes, itu dia 4 lagu teman Pro 2 yang bisa kamu voting mulai dari sekarang. Caranya gampang, langsung aja WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga langsung DM di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Dan rulesnya itu cuma ada 3 lagu yang bakal kita play yang votingannya paling banyak. Jadi satu lagu yang votingannya kurang banyak itu enggak kita play. Jadi jangan sampai lagu favorit kamu tidak kita putarkan di lagu pilihan kamu. Nora tungguin votingan kamu sampai jam 9.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me,
3: thank you,
2: kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Hari ini yang udah punya planning mau ngapain di akhir bulan ini. Meskipun rata-rata kalau akhir bulan itu pasti kayak stay at home aja deh. Abis kuliah, abis sekolah, abis ngantor langsung pulang. Dada dulu jadwal singgah ngopi-ngopi karena masih akhir bulan. Tapi enggak apa-apa, tapi siapapun yang punya planning hari ini, lihat dulu perakiran cuaca. Apakah cuaca akan mendukung? Apakah akan panas sekali sampai bikin kita mager? Nah, untuk hari ini dari websitenya bmkg.co.id di Provinsi Sulawesi Selatan, Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Boneh, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, sampai di Pindrang aja. Pindrang itu diperkirakan hari ini berawan semuanya, suhunya sekitar 24 sampai 31 derajat Celcius. Nah, kalau di Nrekang sama di Tanah Toraja itu hari ini diperkirakan bakal hujan ringan, teman Pro 2. Terus kalau Kota Makassar gimana? Kota Makassar hari ini diperkirakan berawan. Jadi mudah-mudahan tidak sepanas biasanya yang kayak satu orang satu matahari. Jadi aktivitas kamu hari ini bisa lancar. Tambah makin enjoy aktivitas kamu kalau kamu ikutan di lagu pilihan kamu, karena berapa menit lagi nanti kita bakal play satu-satu siapa yang votingannya paling banyak. Nah, kamu bisa langsung voting lewat WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.